Ya teman-teman, langsung jalur 22 bersama Ardi Seni. Dan kita lagi dulu untuk lagu-lagu performance religi, lagu rohani ya Kristen. Dan kita akan bersama-sama menuju ke Pro 1 Manokwari untuk menantikan silang gereja atau ibadah minggu ya teman-teman. Dan kali ini ibadah minggu berada di gereja Erickson Street. Jadi jangan kurang-kurang stay tune terus di Gloria Pro 2, teman terbaik kamu.

Mendengar setiap program Soto dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung dengan Jemaat Erickson Treat untuk mengikuti kebaktian Minggu pagi.

Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus dan anak-anak semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan di saat pagi hari ini kita ada dalam ibadah kita di pagi hari ini. Kita terus bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan bagi kita semua sehingga di hari ini kita boleh ada di minggu 2 di bulan Oktober. Itu semua bukan karena kuat dan hebatnya kita, tetapi semata-mata karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Mari kita terus bersyukur dan kita mau memuji dan memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Untuk itu saya persilahkan Bapak Ibu jemaat kalian untuk bangkit berdiri dan kita lakukan pujian yang berkata, aku hendak bersyukur.

0: Dengan kasih mohon kesediaan dari Bapak Pendeta Alex berencana untuk membuka ibadah kita di pagi hari ini.
1: Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu oleh karena kami percaya bahwa Engkau Allah dan Tuhan kami yang patut dipuji, disembah di dalam setiap hati yang percaya. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu bagi kami dalam ibadah Minggu Raya yang berlangsung pada pagi hari ini. Kiranya kasih dan anugerah serta berkat dari Tuhan dinyatakan di dalam seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini. Kami berdoa dan menyerahkan pelayanan di altar Tuhan bagi pemain musik, pemimpin pujian, singers, dan pemandu fokus, bahkan hamba Tuhan yang melayani mimbar pada pagi hari ini. Kiranya bersama dengan seluruh jemaat PKB, PW, pemuda, remaja, dan sekolah minggu yang akan mengambil waktu dalam ibadah yang berlangsung ini. Kiranya Allah Roh Kudus hadir, menyertai, memberkati setiap hati dan kehidupan yang menikmati dan menerima berkat pelayanan firman pada hari ini. Kami berdoa dan kami serahkan seluruh pelayanan dari awal, pertengahan, sampai kesudahannya dan dengan siaran langsung dari RRI Manokwari, kami serahkan biarlah siaran ini dikumandangkan ke seluruh tanah air. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami buka ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan oleh kuat kuasa anugerah Roh Kudus. Haleluya. Amin.
0: Baik, terima kasih untuk hambanya yang sudah boleh buka kita dengan ibadah pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita buka dari Mazmur 150. Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dalam itu tiga kita akan baca secara bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kekasih Kristus, masih dalam sikap berdiri, kita akan terus memuji dan memuliakan Tuhan. Karena firman Tuhan tadi berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari kita lakukan pujian yang berkata, Allah itu baik, sungguh baik bagiku.

Ang Yesus Bay. Ang Yesus Bay. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulang pujiannya sekali lagi. Tiada berkesudahan.

Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita. Bapak Ibu sekalian dipersilakan duduk. Kita masih terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita buka dari kemenangan iman nomor 157. Kemenangan iman nomor 157. Pujian hormat pada anak Allah. Mari kita terus memberikan pujian dan hormat kita kepada Dia, karena Dia saja yang patut dipuji dan disembah.

Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita sudah boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk itu, waktu selanjutnya saya berikan kepada paduan suara jemaat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Waktu dan tempat disilakan.

Baik, terima kasih untuk kesaksian dari paduan suara jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita lakukan pujian yang berkata, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu.

0: Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, yang telah datang dan menjadi juru selamat dalam setiap langkah hidup kami. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami sudah menyaksikan akan kebaikan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Dan saat ini Tuhan, di mana kami rindu untuk mendengarkan akan firman Allah. Hamba berdoa kiranya Roh Kudus nantiasa boleh menolong kami, mengurapi kami ya Tuhan, supaya kiranya kami yang terbatas ini dimampukan Tuhan untuk kiranya dapat memahami akan kebenaran firman Allah. Hamba berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang akan dilayani terpisah. Kiranya Bapa juga senantiasa boleh memberkati mereka, berkati para pengasuh yang akan mengajarkan firman Allah kepada mereka ya Tuhan. Hamba serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Bapa Engkau juga memberkati mereka. Hamba juga berdoa untuk para pendengar siaran langsung di mana saja berada ya Tuhan. Kiranya Bapa senantiasa boleh memberkati mereka supaya kiranya ibadah yang boleh dilangsungkan ini secara langsung kiranya dapat menjadi berkat dan Tuhan kiranya dipermuliakan di dalam setiap ibadah. Kami juga berdoa untuk RI yang menjadi sarana komunikasi, kiranya Bapa juga senantiasa boleh memberkati alat yang digunakan supaya kiranya dapat menjadikan saluran berkat bagi setiap para pendengar yang akan mendengarkan firman Allah di saat ini. Terima kasih Bapa di surga, hamba menyerahkan seluruh pemberitaan firman Allah. Dari awal hingga berakhirnya, hamba pertaruhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Hamba berdoa dan menyerahkan akan seluruh pemberitaan firman Allah. Dari awal hingga berakhirnya firman ini dijelaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus dan para pendengar siaran langsung yang sedang mendengarkan siaran langsung di saat ini, mari saya mengajak kita bersama-sama untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-21, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, di mana kita akan bersama-sama membaca dan merenungkannya, yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-21, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi Daud, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakannya anak-anak ini. Kata Yesus kepadanya, aku dengar, belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui, engkau telah menyediakan puji-pujian bagiku. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus dan para pendengar yang boleh mendengarkan siaran langsung pada saat ini, mari kita bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan bagi kita supaya kiranya firman Tuhan yang boleh kita dengar menjadi berkat dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa setiap orang pasti akan mengalami dan merasakan namanya pergumulan atau persoalan di dalam setiap hidup mereka. Persoalan yang kita alami dalam setiap hidup kita, ada yang sama, tetapi juga ada yang berbeda, seperti yang dialami oleh beberapa orang dalam konteks pembacaan ini, yaitu orang-orang buta dan orang-orang timpang. Dan juga ada beberapa pergumulan yang biasanya dialami dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Ketika pada waktu mereka datang kepada Tuhan Yesus, maka segala persoalan dan pergumulan mereka diselesaikan oleh Tuhan Yesus dengan cara yang ajaib dan yang luar biasa yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia yang serba terbatas ini. Mata mereka bisa melihat dan mereka dapat berjalan dengan normal kembali. Itu menunjukkan bahwa setiap manusia yang memiliki berbagai persoalan-persoalan, pergumulan dalam hidupnya, tetapi ketika pada waktu mereka datang memilih untuk mencari Tuhan, maka segala persoalan pergumulan yang dialaminya dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh Tuhan dengan tuntas. Kita harus yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan Yesus ingin menolong kita, selalu tepat pada waktunya. Dan firman Tuhan berkata bahwa tidak ada kata terlambat ketika kita datang untuk meminta pertolongan dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, tema khotbah saya di minggu pagi ini adalah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Sekali lagi, tema khotbah saya di minggu pagi ini adalah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam menolong kita. Ada dua pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama. Bagaimana agar pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat dalam menolong kita? Yang pertama dikatakan oleh firman Tuhan adalah datang dan mencari orang yang tepat. Datang dan mencari orang yang tepat. Kalau kita datang kepada orang yang salah, maka pergumulan-pergumulan harapan-harapan kita tidak akan pernah kunjung tiba. Oleh sebab itu, firman Tuhan mendorong supaya kalau kita mau melihat bagaimana pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong hidup kita, maka firman Tuhan mengatakan yang pertama yang harus kita lakukan adalah datang dan mencari orang yang tepat. Maka kita akan melihat bahwa pertolongan itu sungguh datang tepat pada waktunya. Pada waktu Tuhan Yesus berada di Bait Allah untuk mengusir para pedagang yang lagi berjualan, maka datanglah sekelompok orang buta dan juga orang-orang timpang datang kepada Yesus. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua dan tidak ada satu orang yang tidak disembuhkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, orang-orang buta dan orang-orang timpang, mereka percaya bahwa hanya pertolongan Tuhan sajalah yang bisa dapat mengatasi setiap persoalan-persoalan yang dialami oleh mereka, khususnya sekelompok orang buta dan juga beberapa orang timpang yang datang kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus dan para pendengar setia yang sedang mendengarkan siaran langsung di saat ini. Orang-orang buta dan orang-orang timpang datang kepada Yesus dengan mencari orang yang tepat sehingga mereka punya persoalan yang dialaminya bertahun-tahun lamanya dapat diselesaikan ketika mereka menemukan seorang pribadi yang tepat, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus menyelesaikan segala pergumulan hidup mereka yang selama ini mereka alami dalam kehidupan mereka, baik orang-orang buta maupun juga orang-orang timpang. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa pertolongan Tuhan Yesus sedikit pun tidak pernah terlambat dalam menolong siapa saja yang mempercayakan Tuhan, yang datang kepada Tuhan, yang mencari Tuhan, memohon pertolongan seperti sekelompok orang-orang buta dan orang-orang timpang yang sudah membuktikan bagaimana mereka semua disembuhkan ketika mereka memilih kepada pribadi yang tepat sehingga semua pergumulan mereka, baik orang-orang buta dan orang-orang timpang, semuanya dapat disembuhkan tanpa kecuali dalam setiap langkah-langkah hidup mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kalau saat ini kita ada dalam masalah, kita punya pergumulan, kita punya persoalan yang mungkin kita sedang bingung bagaimana solusi yang harus kita hadapi, bagaimana solusi yang harus kita temukan supaya setiap masalah-masalah pergumulan yang sedang membuat kita menjadi orang-orang yang khawatir, mengalami kecemasan di masa-masa yang akan datang. Firman Tuhan berkata bahwa jika ada pergumulan, ada kesulitan, maka carilah dan datanglah kepada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau di dalam firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, orang-orang buta disembuhkan, orang-orang timpang bisa berjalan, maka saya percaya Tuhan kita yang sama juga akan melakukan dengan cara yang ajaib untuk segala persoalan dan kesulitan yang kita hadapi, Tuhan juga akan melakukan dengan cara supaya tujuannya di mana semua masalah-masalah kita dapat diselesaikan ketika kita datang mencari Tuhan. Oleh sebab itu, kita jangan pernah takut dan jangan pernah cemas, jangan pernah khawatir ketika kita datang kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa setiap orang yang datang kepada Kristus, maka Yesus tidak akan pernah mengenal dia. Tangan Tuhan Yesus senantiasa selalu terbuka untuk menunggu dan mencari siapakah yang sesungguhnya akan datang untuk meminta pertolongan daripada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat sekalian dan para pendengar sekalian, kalau jika saat-saat ini kita sedang ada dalam masalah, dalam masalah-masalah yang sangat sulit dan kita tidak menemukan jalan keluar, firman Tuhan solusinya. Di mana Tuhan Yesus berkata kepada kita, maka setiap orang yang datang kepadaku, maka aku sekali-sekali tidak akan menolaknya. Dan Tuhan berjanji, maka semua persoalan-persoalan yang dimilikinya akan diselesaikan seperti yang dikerjakan Tuhan kepada sekelompok orang-orang buta dan juga orang-orang timpang yang mengalami penyakit pada waktu itu. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana agar pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong hidup kita? Yang pertama, kita datang dan mencari pribadi yang tepat. Dan yang kedua, kita percaya akan kuasa Allah, bahwa dia sanggup melakukan yang tidak bisa menjadi bisa. Dia sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu sebabnya kita melihat mengapa sekelompok orang-orang buta dan orang-orang timpang datang kepada Yesus dan tidak kepada para ahli Taurat. Karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus punya kuasa yang sungguh luar biasa, kuasa yang sangat dahsyat dan sangat hebat, yang mampu menolong mereka mengatasi masalah mereka, di mana mata mereka yang tidak bisa melihat dilihatkan oleh Tuhan, dan kaki mereka yang tidak bisa berjalan dibuat Tuhan berjalan dengan sangat baik. Itu sebabnya di dalam hidup mereka, mereka sungguh mempercayakan Tuhan yang punya kuasa itu, yang dapat melakukan setiap perkara-perkara yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia yang terbatas. Orang-orang buta dan orang-orang timpang, mereka ini sungguh sangat percaya pada kuasa Yesus. Makanya mereka datang kepada Tuhan, mencari Tuhan yang membuat mereka semua tanpa terkecuali, kata firman Tuhan, mereka semua disembuhkan oleh Tuhan. Bukan karena hebatnya mereka, tapi karena hebatnya kuasa Allah yang dapat menyembuhkan segala penyakit ketika kita sungguh mempercayakan akan kuasa Allah di dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Tuhan Yesus berkuasa atas segala penyakit dan atas segala permasalahan yang kita alami dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk terus mempercayakan Tuhan akan kuasanya yang dapat dan sanggup menolong kita mengatasi bila mana ada persoalan-persoalan, masalah-masalah yang kapan saja bisa datang menimpa hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus dan para pendengar setia yang ada di mana saja berada. Karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus yang punya kuasa itu, agar segala pergumulan dan persoalan hidup kita kiranya dapat diselesaikan oleh Tuhan Yesus dengan cara yang ajaib yang tidak terpikirkan oleh manusia yang sangat terbatas ini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya dengan kuasanya, maka apa yang dikerjakan kepada sekelompok orang buta dan juga orang timpang, maka juga Tuhan akan mengerjakan dengan cara yang sama kepada setiap orang yang datang mempercayakan Tuhan akan kuasanya yang begitu hebat itu. Kita jangan pernah menyimpan masalah kita berlarut-larut. Kita jangan pernah menyerah dengan persoalan-persoalan yang ada pada kita. Kita jangan pernah lari dari persoalan-persoalan yang kita alami. Tapi firman Tuhan berkata, marilah seperti orang-orang buta dan orang-orang timpang datang mencari Tuhan dengan cara yang ajaib, di mana kuasa Allah dapat mengatasi setiap persoalan mereka sehingga mereka sungguh memuji Allah. Oleh karena mereka melihat kuasa Allah yang begitu ajaib yang telah menyelesaikan persoalan mereka yang mereka alami bertahun-tahun saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka sangat percaya bahwa Tuhan Yesus punya kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa manusia, yang sekiranya dapat menolong mereka menyelesaikan akan setiap persoalan mereka, khususnya ketika mereka tidak bisa melihat dan tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi dengan cara Tuhan, di tangan Tuhan, maka semuanya dapat diselesaikan dengan begitu sangat mudah, oleh karena Tuhan punya kuasa yang sangat ajaib itu. Kalau kita datang dan percaya pada kuasa pertolongan Tuhan Yesus, maka kita juga akan melihat hal yang sama. bahwa pertolongan Tuhan Yesus yang tidak pernah terlambat dalam menolong setiap orang yang sungguh-sungguh dalam hidupnya senantiasa mengutamakan Tuhan dan mencari Tuhan ketika kita sedang ada dalam berbagai pergumulan, kesulitan yang sewaktu-waktu bisa datang kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus dan para pendengar setia yang berada di mana saja yang mendengar akan siaran langsung di pagi hari ini. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa hanya Tuhan Yesus saja yang begitu peduli, yang begitu care, yang begitu memperhatikan setiap kita dengan apa yang sedang kita alami dalam hidup kita. Karena itu, firman Tuhan berkata kepada kita, jangan pernah untuk tidak percaya pada kuasa pertolongan Tuhan Yesus, sebab setiap hari Tuhan Yesus senantiasa selalu menunggu dan tangannya senantiasa terbuka untuk menantikan siapa saja yang ingin datang mencari Tuhan untuk mengatasi setiap pergumulan yang dapat dialami di dalam setiap langkah-langkah hidup kita masing-masing. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar saat ini boleh menolong kita supaya marilah kita terus mempercayakan Tuhan, dan bila kita mau supaya segala pergumulan-pergumulan kita, kita rindu untuk pertolongan Tuhan kiranya datang tidak pernah terlambat, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah datang dan mencari pribadi yang tepat, dan yang kedua kita percaya pada kuasa yang dapat mengatasi dan menolong setiap persoalan-persoalan dalam hidup kita. Doa saya selaku hamba Tuhan, kiranya Tuhan Yesus dapat menolong setiap kita dalam mengatasi dan menyelesaikan setiap masalah, persoalan, pergumulan yang sedang kita alami saat ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar, kiranya senantiasa memberkati kita sekalian, Bapak Ibu jemaat sekalian, dan juga para pendengar yang sedang menyaksikan siaran langsung di mana saja berada. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai pribadi yang begitu dapat memperhatikan dan menolong setiap kami. Kami percaya ya Tuhan, bahwa ketika kami datang kepadamu ya Tuhan, dan menyampaikan segala pergumulan isi hati kami, maka Tuhan juga akan mengerjakan seperti yang telah Engkau mengerjakannya kepada sekelompok orang buta dan juga orang-orang timpang ketika mereka datang kepadamu. Maka Engkau menyelesaikan setiap masalah-masalah mereka sehingga semua penyakit yang dialaminya dapat Engkau sembuhkan ya Tuhan. Demikian juga dengan kami saat ini ya Tuhan. Kami mohon kiranya Bapa Engkau juga memperhatikan, melihat setiap masalah, setiap persoalan, pergumulan yang mungkin saat ini sedang kami gumuli ya Tuhan. Dan tidak ada solusi yang diberikan oleh manusia kepada kami. Tapi Bapa, ajarlah kami seperti orang-orang buta dan orang-orang timpang yang memilih untuk datang kepada Engkau mencari pribadi yang tepat dan percaya akan kuasa-Mu ya Tuhan, supaya apa yang Tuhan kerjakan kepada orang-orang buta dan orang-orang timpang, kami juga rindu Engkau juga mengerjakannya kepada kami semua, baik kami yang ada saat ini maupun juga dengan Bapak Ibu yang saat ini sedang mendengarkan siaran langsung dimanapun berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah firman Tuhan yang kiranya boleh menjadi dasar bagi iman kita, supaya kami terus tetap percaya dan berharap akan pertolongan Tuhan, dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan datang kepada kami tidak sedikit pun terlambat dalam menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar saat ini. Haleluya. Amin. Baik waktu, saya kembalikan kepada pemujian.
1: Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Hanci Randa yang sudah boleh memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan di saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Jemaat Kekasih Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu majelis bertugas kan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyi dari Kemenangan Iman nomor 207. Kemenangan Iman nomor 207. Ingat akan nama Yesus kau yang susah dan sedih.

ayat yang kedua, bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu.

Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Allah Bapa di surga karena kasih dan anugerah-Mu di mana pada pagi hari ini Engkau sudah melawat kami dalam ibadah Minggu Raya pada pagi hari ini. Kami sudah memuji-muji Engkau dan bersaksi lewat puji-pujian, dan lebih daripada itu kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam kitab Matius 21 ayat 12 sampai 17 yang menguatkan kami tentang kehidupan kami orang percaya. Kami harus datang kepada Yesus seperti orang lumpuh dan orang buta. Mereka tidak pergi kepada ahli Taurat, tetapi kepada Yesus, karena Yesus adalah pribadi yang tepat yang dapat menyembuhkan penyakit mereka, dan juga Yesus punya kuasa. Kami juga sudah belajar, terima kasih atas firman-Mu ini, dapat menguatkan kami, agar kami terus percaya kepada Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam kesempatan ini kami sudah memberikan persembahan, Bapa di surga, Engkau berkati persembahan ini, agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu di jemaat kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, amin.

Baik Bapak Ibu Jemaat Kekasih Kristus, ini kita sudah bulan Oktober, sisa satu bulan lagi kita akan masuk dalam satu bulan November, kemudian Desember, dan kita akan merayakan Natal. Dan untuk menunjang perayaan Natal yang dilaksanakan oleh Jemaat, kita akan melaksanakan aksi 5 menit. Untuk itu kita lakukan pujian kemenangan iman nomor 234 dan aksi 5 menit Bapak Ibu boleh berikan di tempat yang sudah disediakan. Seberapa pun yang Bapak Ibu berikan akan sangat membantu dan menolong pelayanan perayaan Natal jemaat kita. Kemenangan iman 234, bila taufan keras melanda hidupmu.

Ya baik Bapak Ibu, terima kasih untuk semua pemberian daripada Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita di saat ini. Kita akan lagukan satu pujian El Shaddai. Dan setelah pujian ini Bapak Ibu, waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya.

0: Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya.
1: Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh sangat percaya kepadamu ya Tuhan, karena engkau adalah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang dapat melakukan segala perkara yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa setiap pergumulan-pergumulan yang ada di dalam setiap kehidupan kami. Kiranya kami percaya bahwa setiap apa yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, dan kiranya berkenan di hati engkau, maka tidak ada setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu yang kembali dengan sia-sia. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami boleh mengucap syukur untuk pimpinan RI yang boleh mempercayakan kami untuk dapat melakukan siaran langsung ya Tuhan. Hamba berdoa kiranya Tuhan senantiasa boleh memberkati para pimpinan dan juga semua staff di RI Macquarie ya Tuhan, supaya kiranya mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk menyebarkan akan firman Allah untuk dapat didengar oleh setiap para pendengar setia yang di mana saja boleh menangkap siaran RI ini ya Tuhan. Kiranya Bapa engkau memberkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, supaya kiranya mereka terus dapat melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan oleh mereka ya Tuhan, supaya firman Allah terus dapat disampaikan melalui sarana Radio Republik Indonesia di kota Manokwari ini ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga datang kepadamu ya Tuhan. Berdoa juga untuk para majelis, kami serahkan dalam tangan Tuhan, kiranya Allah memberkati kami, supaya kiranya para majelis dapat melaksanakan, melakukan setiap program kerja di penghujung tahun 2026 ini ya Tuhan, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk unsur-unsur jemaat ya Tuhan, yang juga memiliki program kerja yang akan menyelesaikan sisa waktu di tahun 2026. Kiranya Tuhan juga senantiasa boleh memberkati mereka ya Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian yang sakit, kiranya Tuhan pulihkan mereka, Tuhan jamah mereka ya Tuhan, bagian-bagian tubuh mereka yang sakit. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pak Olof yang juga mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan juga senantiasa boleh memberkatinya. Berdoa juga untuk Ibu Yuni juga yang mengalami kelemahan tubuh, Bapak Nasuri, Ibu Doli Rumbarar, Mama Emi Rumbiak, dan juga Mama Ibu Nelce Asamsyung, Daniel Warma, dan juga Ibu Yos yang rencana bulan depan akan ke Jakarta untuk melakukan untuk pengecekan kembali. Tuhan, kami taruh semua ini ke dalam tanganmu ya Tuhan. Kiranya Bapak yang kau senantiasa boleh memberkati ya Bapak. Pulihkan sebagian-bagian tubuh mereka yang sakit dan juga para pendengar yang setia yang mungkin saat ini sedang mengalami kesakitan. Bapak engkau juga melihat mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan dengan cara yang ajaib seperti engkau lakukan kepada sekelompok orang buta dan orang timpang yang engkau sembuhkan dari segala penyakit mereka. Bapa yang baik, kami juga datang kepadamu ya Tuhan. Berdoa juga untuk panitia Natal ya Tuhan. Kami serang dalam tanganmu, kiranya Allah boleh memberkati panitia yang telah terbentuk, supaya kiranya mereka dapat bekerja, mempersiapkan diri dengan baik, supaya acara Natal yang kami lakukan pada bulan Desember, kiranya dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Ibu Jemaat yang dalam minggu ini Tuhan tambahkan satu usia bagi mereka. Kiranya Tuhan berkati mereka, Ibu Penina Kadam dan juga Ibu Heni, Enika Ibo, kami taruh ke dalam tangan Tuhan, engkau berkati ya Tuhan, supaya kiranya mereka sungguh boleh merasakan melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam menjaga dan menolong mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Bapa senantiasa boleh memberkati setiap para pendengar di mana saja mereka berada, supaya kiranya Tuhan juga senantiasa boleh memberkati mereka di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang mungkin saat ini mereka sedang gumul ya Tuhan, tapi melalui siaran langsung ini Tuhan, di mana mereka boleh bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat yang dikerjakan Tuhan kepada sekelompok orang buta dan juga orang timpang, dan biarlah firman Tuhan boleh menyentuh hati mereka untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa engkau punya kuasa yang juga bisa mengatasi akan setiap pergumulan-pergumulan yang saat ini dialami oleh para pendengar siaran langsung di mana saja berada. Tuhan engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, hamba berdoa dan menyerahkan akan setiap jemaat dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan, engkau memberkati mereka juga para simpatisan ya Tuhan, supaya mereka terus boleh melihat dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam menolong setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah Kabupaten Manokwari dan juga para keamanan ya Tuhan, supaya kiranya Tuhan boleh memberkati mereka sehingga kota Manokwari tetap dalam keadaan aman oleh karena Tuhan boleh mempercayakan orang-orang untuk senantiasa boleh bekerja untuk bisa menjaga kota Manokwari ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Kami juga berdoa ya Tuhan supaya kiranya Tuhan senantiasa boleh memberkati setiap kami saja dimanapun kami berada ya Tuhan, supaya kami terus tetap mempercayakan Tuhan, meyakini Tuhan bahwa ketika Tuhan menolong kami semuanya tepat pada waktunya. Biarlah semua yang kami bawa kepada Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan pasti akan mendengar dan mengabulkan sesuai apa yang dijanjikan Tuhan bagi kami. Dan kami akan merampungkannya dengan doa Bapa kami yang seperti Engkau ajarkan kepada murid-muridnya dan juga Engkau ajarkan kepada kami saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kami seperti kami telah mengampuni kesalahan orang lain. Bawalah kami ke dalam pencobaan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaannya Tuhan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mempersembahkan akan setiap doa-doa yang kami persembahkan kepadamu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Jemaat sekalian, sebagai orang percaya, saya mengundang untuk kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman rasuli sebelum kita menerima berkat dari Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita pulang dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari pribadi Allah Bapa, dan kiranya cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah datang menjadi juru selamat bagi setiap kami yang berdosa, dan kiranya pertolongan dari kuasa kudus tinggal atas kami sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Bapa, terima kasih.

0: Baik, saat teduh kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada para majelis untuk menyampaikan warta jemaat mingguan. Tuhan memberkati kita sekalian.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM. Teman.

teman-teman masih jauh berdua bersama Ardi di sini, dan gak kerasa sudah berada di pukul 11 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur ya. Jadi saatnya Ardi untuk pamit untuk diri dari ruang dengarkan, dan kita dan bakal masih banyak banget lagu-lagu hiburan yang bakal teman-teman berdua di santai siang hingga nanti di sore ceria bersama penyiar selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus di Jalur Ria Pro 2, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.

0: Wah, seneng banget. Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga.
1: Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung.
0: Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana.
1: Eh, Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi, kamu juga nguap terus.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu.
0: Gak usah, mending aku pakai ini aja. Obat anti.
1: Ih, Doraemon, yang paling bagus itu ya istirahat. Udah, yuk kita ke rest area.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

bagi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zak rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zak ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu beneran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zak beneran berhasil mengkloning John Lennon.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Ini lagi, bisa telat nih.
1: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Hari Buku Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Mei ternyata dicetuskan pertama kali oleh Abdul Malik Fajar yang merupakan Menteri Pendidikan Nasional dalam Kabinet Gotong Royong pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Peringatan Hari Buku Nasional pertama kali dirayakan pada tahun 2002. Abdul Malik Fajar mencetuskan Hari Buku Nasional dengan tujuan untuk menumbuhkan minat baca dan literasi masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih sangat rendah. Keprihatinan Abdul Malik Fajar akhirnya mendorongnya untuk mencetuskan Hari Buku Nasional agar bisa menarik minat masyarakat untuk membaca.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum. Pro 2 FM.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oles ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih, berserakan. Produ FM.

Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berkelanjutan.

0: kelestarian lingkungan, mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat, fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim diantaranya, perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat
1: atasi
0: perubahan.
2: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
3: Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak. Produ FM.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. Produser.

0: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya. Produ FM.

0: tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah. Adalah beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.
1: Stay tuned on Produe FM.
2: Tap, tap, roll my eyes in the morning. Tired of the detox, tired of the talking. I get up, I show up, day after

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita.

Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya. Produ FM.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi. Produk

Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala lagi. Selamat.

0: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Yah,

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

rich man. I am a rich man. I am a rich man.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimatan masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri? Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global. Produk FM.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang, global.
0: Iya. Yeah.

0: Beragam kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Info Pro 2.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Indonesia Top 20 Nasional, tempat dimana kamu bisa dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. FYI, ini adalah salah satu lagu kesukaan aku sebenarnya, tapi harus keluar. Agak sedih sih, tapi ya udahlah ya. Kita dengerin, ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke teman-teman berdua, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band, mereka boy band kan ya, bukan band, yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau gak salah manggung sama Syahrini. Siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
1: Number 20.

0: merasa bahwa tadinya kayak bisa gak ya aku kalau gak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang gak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget. Sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku. Tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

Tapi dengar-dengar informasi terakhir yang aku sempat baca, katanya udah damai ya kedua belah pihak. Tapi ya mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak ya, supaya kita bisa terus dengerin dan lihat penampilan dari Juicy Lucy yang oke banget pastinya. Oke,

0: banget. Itu dia Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Kalau dengar suara aku seneng gak sih teman Pro 2? Mudah-mudahan belum pada bosen ya. Tapi kalau udah pada bosen, mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau gitu untuk mengobati kebosanan kamu, kita dengerin sekarang lagunya Selena Grace dan juga Andy Rianto dengan Sumpah Mati di posisi 14.
1: Number 14.

0: 2013 itu dia overnight dengan Kita Lewati Berdua yang naik 2 peringkat dari posisi 15 minggu lalu. Jujur ini lagu enak banget tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12. Sayang banget harus turun dari posisi 8 minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita.
1: Number 12.

0: melepaskan image anak-anaknya dan beralih ke lagu-lagu yang lebih dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 10.

0: kupas terus yang banyak di Pro 2 FM. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 8.

0: secara satu nggak pernah olahraga ya kan, kaki aku juga nggak panjang-panjang amat, jadi susah, tapi ya udahlah semampu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 teman Pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini kebetulan banget lagunya nggak turun nggak naik, tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: jadi dua. Ini lagu juga lagi lumayan banyak banget diputar di mana-mana ya. Padahal udah lumayan lama loh ya lagunya ada di chartnya top 20. Bahkan sebelum masuk ke chartnya top 20 juga kayaknya udah sempet viral deh. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 4.
1: Number 4.

0: berkali-kali kayaknya nih, sampai lupa ya udah berapa kali, maaf-maafan ya, gak apa-apalah ya kan, asal kesalahannya tidak diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya, baikan lagi, diulang lagi, baikan lagi sampai 2001 kali, cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Tama Pro 2 di posisi runner-up minggu ini.
1: Number 2.

sampai posisi 2. Posisi 20 ada NPD Lupain Aku Please. Posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa. Posisi 18 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 17 Gurun Hujan milik Juicy Lucy. Mahal Ini di posisi 16 dengan Percuma. Posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi.

Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Raim Laode Dunia Yang Nanti, posisi 7 Lomba Sihir melompat lebih tinggi, posisi 6 Akbar Calai dan Mingse Astaga Bercanda. Di posisi 5 Gloria Jessica Ade Govinda terbelah jadi 2, posisi 4 Naikila Main-Main Gue, posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau.

Sheila on 7 dan juga NPD. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaannya, jangan lupa di Pro 2 FM ya, yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita untuk Oza ya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu. Prodo FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Landa Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia, teman Prodo. Apalagi kalau bukan di International Top 20 nasional, teman Prodo. Di minggu ini nih, udah hari Minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa, teman Prodo, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini, teman Prodo, di International Top 20 nasional. So, selama 1 jam ke depan, gue akan menemani keseruan lo di hari Minggu ini. Jangan ganti radio lo, karena this is International Top 20 nasional. Kita harus menyapa dulu teman Prodo 2. Dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini, kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu ya Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget, karena udah menemani Top 20 nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saatnya kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini, teman Prodo 2. Di peringkat ke-20 our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero.
1: Number 20.

0: 19 minggu ini teman Pro 2 yang merupakan newcomers juga nih masih menjadi pendatang baru di International Top 20 Nasional ada Rose dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman Pro 2 yang juga merupakan newcomers ada Ashi dengan Stop the Wedding.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17 lanjut terus di chart Tema Bro 2, memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini Tema Bro 2 memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih, sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel.
1: Number 16.

0: Dan selama 15 minggu What a Number, This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini, teman berdua yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 Nasional, This is Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha.
1: Number 14.

0: 13, 92 memasuki minggu ketiga. This is Cat Sai with Animal. Melaju terus di chart teman perdua di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason.
1: Number 12.

0: 15 minggu ini teman perdua di minggunya ke-15 This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well teman perdua, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya, dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah, sebelum kita ke top 10 teman perdua, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-13 ada Kat Sai dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman perdua di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: dengerin I Know It, I Know You dari Taylor Swift, nomor 2. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan ku familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman perdua, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 7.

0: ke-6 minggu ini ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homewrecker.
1: Number 5.

0: Minggu ini teman berdua yang menduduki minggu ke-15 juga nih, ada Madison Beer dengan Bittersweet. Our top 3 this week teman berdua yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu, ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 3.

aja di posisi runner-up kita teman berdua. Katakan halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Well, teman berdua. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3 top 3 this week teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number 1 this week teman berdua, bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me. Number 1.

0: setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu, teman-teman. Gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genre itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini, teman Pro 2. Gokil. Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu, teman Pro 2, yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari Minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu, teman Pro 2, melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD, Mr. Oza pastinya. So, gue Elan Negeri Sandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elan Negeri Sandaru signing off the air. And have a great weekend, teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini?
2: Ya, teman terbaik Pro 2, kita baru saja mengikuti program acara ya, program acara Indonesia Top 20 nasional dan internasional Top 20 nasional bersama program 2 Jakarta. Saatnya kita kembali ke jalurnya lokal nih dari Manokwari. Teman Pro 2, kita akan bergabung bersama program 1 RRI Manokwari untuk menantikan, untuk mendengarkan berkumandangnya azan maghrib.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Iya, teman terbaik kru dua baru saja kita mengikuti berkumandangnya azan maghrib untuk kuliah kota Manokwari bersama program 1. Saatnya kita kembali ke jalurnya pro 2 RRI Manokwari bersama Justi di edisi Jaga Malam kali ini hari Minggu 11 Oktober 2026. Selamat sore menjelang malam, masih bersama Justi tentunya. Justi akan hadirkan informasi-informasi menarik di cerita penutup hari kamu. Masih akan hadir di ruang dengar kamu lagu-lagu religi islami.

Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Iya, 97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat malam teman terbaik Pro 2. Teman terbaik, senang sekali Justi bisa kembali menyapa kamu di edisi Jaga Malam kali ini. Dan Justi mau hadirkan beberapa informasi tempat wisata buat kamu nih. Buat kamu yang ada di kota mana aja nih. Ya, berbicara soal tempat wisata nih, teman terbaik Pro 2, Indonesia memiliki banyak sekali tempat wisata unggulan yang terkenal di tingkat nasional bahkan tingkat mancanegara. Nah, berikut ini ada beberapa nih destinasi terbaik di Indonesia berdasarkan kategorinya. Kira-kira kategori apa saja? Nah, yang pertama kategori wisata bahari dan bawah laut. Dan yang pertama kita dari Raja Ampat, Papua. Papua Barat, Papua maksudnya ya. Nah, teman terbaik Pro 2, surga penyelam kelas dunia dengan pemandangan gugusan Pulau Karts ikonik di Pianemo dan Wayak serta memiliki sekitar 75% spesies karang dunia. Dan selain itu ada juga Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur. Di sini merupakan tempat atau gerbang melihat komodo asli di Pulau Komodo dan Pulau Rinca serta memiliki island hopping ke Pulau Padar dan Pantai Pink Beach. Dan selain itu ada Wakatobi di Sulawesi Tenggara, teman terbaik Pro 2. Wakatobi ini merupakan salah satu kawasan konservasi laut terbesar di Indonesia yang cocok untuk kegiatan diving dan snorkeling. Nah, yang kedua, wisata alam dan pegunungan. Buat kamu yang suka mendaki, nah kamu bisa ke Gunung Bromo nih di Jawa Timur. Gunung berapi aktif yang terkenal dengan pemandangan laut pasir, kawah, dan matahari terbit dari penanjakan. Dan selanjutnya ada Danau Toba dan Pulau Samosir di Sumatera Utara. Danau vulkanik terbesar di Indonesia, di Asia Tenggara ini menawarkan panorama alam luas dan kental dengan budaya suku Batak. Dan selain itu teman terbaik Pro 2, salah satunya ada Dieng. Dieng ini dijuluki sebagai negeri di atas awang dengan objek wisata Telaga Warna, Kawah Vulkanik, dan Candi Arjuna. Kalau kamu yang suka berwisata budaya, sejarah, dan desa wisata, kamu bisa mengunjungi Candi Borobudur dan Prambanan di Yogyakarta, Jawa Tengah. Candi Buddha terbesar di dunia ini, ya, Borobudur ya, dan kompleks Candi Hindu termegah, yaitu Candi Prambanan, yang merupakan warisan dunia UNESCO. Selain itu, ada juga nih Desa Werebo, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan desa adat terpencil di atas awan yang terkenal dengan rumah adat yang berbentuk kerucuk atau mbaruniang. Nah, itu dia teman Pro 2, tempat-tempat wisata yang bisa kamu kunjungi di Indonesia.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih?

0: buang-buang air.
1: Kakak sakit perut, Dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh, begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.
1: Info Pro 2.
2: Selamat malam teman terbaik Pro 2, inilah siklus Info Pro 2. Kementerian Perindustrian Kemenparen mendukung pengusulan sejumlah kawasan industri sebagai proyek strategis nasional atau PSN dalam rencana kerja pemerintah 2027. Menteri Perindustrian Kemenparen Muhammad Sarmuji mendorong langkah tersebut untuk mempercepat hilirisasi dan memperkuat struktur industri nasional. Sarmuji menjelaskan pengembangan kawasan industri dapat membantu memperluas pemerataan kegiatan industri di berbagai daerah. Kawasan yang berkembang juga berpotensi menciptakan lapangan kerja berkualitas dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Demikian teman terbaik Pro 2, itulah sekilas Info Pro 2 edisi hari ini, Minggu 11 Oktober 2026.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, jeruk banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.
3: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam.

0: Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Amit. Getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya.

0: apa itu mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katong nih, sengkrama di lingkungan, terus dong buang sampah tak karuan, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitulah.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Teman terbaik kamu.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan suproduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.
3: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak trotoar ada peraturannya loh? Denger nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Teman terbaik kamu.

Iya, teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik, informasi buat kamu. Other Mommy mengisahkan teror supranatural yang dialami Bella Martin, seorang anak perempuan berusia 7 tahun yang ditangi entitas misterius menyerupai ibunya. Jessica Chastain memerankan Ursula Martin sekaligus sosok Other Mommy. Teror semakin mengecam ketika entitas tersebut mampu mengubah bentuk dan berusaha mengambil alih kehidupan Bella. Film ini diadaptasi dari novel Incident Around the House karya Josh Malerman yang terbit pada 2024. Dan selain itu teman terbaik Pro 2, film Gladiator 2 akan tayang di Netflix dan Denzel Washington sebagai salah satu pemainnya. Selain Denzel Washington, film tersebut dibintangi juga oleh Paul Mescal dan Pedro Pascal. Melansir dari laman Netflix di mana Gladiator 2 akan tersedia di Netflix mulai 21 Oktober 2026 datang. Film tersebut mengangkat kisah seorang gladiator dengan garis keturunan legendaris. Dalam ceritanya, sang gladiator berjuang untuk bertahan hidup sekaligus membalas dendam. Ia kemudian menghadapi pertarungan dan di Kolosium dan berusaha menggulingkan para kaisar Roma yang korupsi. Wow. Dan selain itu teman terbaik Pro 2, Yura Yunita dan Igitaf merilis lagu kolaborasi berjudul Mendung pada Jumat 9 Oktober 2026. Lagu tersebut membawa pesan tentang menerima kesedihan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Melalui unggahan Instagram resminya, Yura Yunita turut menyampaikan pesan di balik lagu Mendung. Ia mengajak pendengar untuk tidak selalu mencari kebahagiaan ketika sedang menghadapi masa sulit. Pesan tersebut menggambarkan kesedihan sebagai bagian yang tetap hadir dalam perjalanan seseorang. Perasaan tersebut tidak selalu harus dihindari agar atau segera diubah menjadi kebahagiaan. Kolaborasi Mendung mempertemukan Yura Yunita dan Igitaf dalam satu karya musik. Keduanya dikenal sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu yang aktif menghadirkan karya personal. Melalui lagu ini, pendengar diajak menerima perasaan yang muncul saat menghadapi masa sulit. Pesan tersebut membuat tema Mendung supaya lebih dekat dengan pengalaman emosional sehari-hari.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya.
2: Teman terbaik kamu.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Ya, teman terbaik Pro 2, kita akan bergabung bersama Program Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program acara Indonesia Pro Indie.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Tindi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Lagian, belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Gimana?
0: Yuk, ku anterin.

Film terbaik Pro 2, serial Korea Selatan baru, Korea ya, serial Korea Selatan terbaru, Take Charge of My Heart, dijadwalkan tayang di Netflix pada Jumat 9 Oktober 2026. Serial bergenre fantasi romantis ini dibintangi oleh Kim Yong Kwon dan Choi Soo-bin sebagai pemeran utama. Nah, serial ini ditulis oleh Song Yoo-chae dan disutradarai oleh Park So-woon. Adaptasi dari webtoon Never berjudul Change Charge Me, karya Hae-beon. Nah, cerita berpusat pada pertemuan dua orang dengan keadaan yang tidak biasa. Mereka adalah seorang pewaris konglomerat dengan detak jantung buatan dan seorang penulis drama yang memiliki kekuatan listrik misterius. Kim Yong Kwang berperan sebagai Baek Hong-rang, the executive TS Resorts sekaligus pewaris TS Group. Ia tengah menghadapi proses suksesi kepemimpinan di perusahaan keluarganya. Di tengah situasi tersebut, Hong-rang membutuhkan operasi karena jantung buatannya kehabisan daya. Sementara Choi Soo-bin memerankan Na Bo-bae, di mana seorang penulis serial drama yang memiliki kemampuan mengeluarkan aliran listrik dari tubuhnya. Kekuatan tersebut diperolehnya setelah tersambar petir ketika masa kecil. Akibatnya, Bo-bae dapat menyetrum orang yang menyentuhnya sehingga ia selalu mengenakan sarung tangan dan berusaha menjaga jarak dari orang lain. Kehidupan Bo-bae berubah ketika ia bertemu dengan Hong-rang. Keduanya tidak sengaja berciuman. Tetapi Bo-bae kemudian menyadari bahwa aliran listrik di tubuhnya tidak menyakiti Hong-rang. Ia merasa telah menemukan seseorang yang tepat yang dapat menjadi sarung tangan manusia baginya. Namun Hong-rang justru melarikan diri dari kejadian tersebut. Mereka saling bertemu kembali di rumah sakit ketika Hong-rang menjalani operasi untuk jantung buatannya. Saat terjadi pemadaman listrik rumah sakit, Hong-rang mendapat bahwa baterai jantung buatannya kembali terisi ketika Bo-bae berada di dekatnya. Hong-rang kemudian menyadari bahwa kebenaran Bo-bae dapat membantu menjaga jantung buatannya tetap berfungsi. Karena membutuhkan jantung tersebut bertahan selama 3 bulan hingga proses jadwal operasi berikutnya, ia menawarkan sebuah kontrak kepada Bo-bae. Kesempatan tersebut menjadi awal hubungan unik di antara keduanya. Dan selain itu, Teman Terbaik Pro 2 serial Korea Selatan ini, Teman Terbaik Pro 2, Dr. X Mafia in White, dijadwalkan tayang di Netflix tanggal 9 Oktober 2026. Mungkin serial bergenre noir medis ini dibintangi oleh Kim Ji-won, Lee Jung-eun, Song Hyun-jo, dan Kim Woo-suk. Nah, serial ini ditulis oleh Pyeon Song-gun dan disutradarai oleh Lee Jung-rim. Tersebut diadaptasi dari drama Jepang Dr. X Surgeon Michiko Diamond. Dr. X Mafia in White mengisahkan perjuangan seorang ahli bedah yang mengandalkan kemampuan medisnya untuk menghadapi korupsi dan ketidakadilan dalam sistem kesehatan.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang. Sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: Ih, tuh muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang lagi dapat bencana ketemu kamu.
2: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.

Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu.
2: Teman terbaik.

Teman terbaik Pro 2, masa depan dibentuk oleh karena kerja keras dan ketekunan, bukan sekedar keberuntungan. Mulailah melangkah meski kecil, dan pandang kegagalan sebagai proses belajar serta kesempatan untuk bangkit. Wajar merasa lelah, tetapi jadikanlah istirahat sebagai jeda untuk melanjutkan perjuangan, bukan alasan untuk menyerah. Ingat bahwa setiap badai pasti berlalu. Fokuslah pada perjalanan sendiri tanpa membandingkannya dengan orang lain. Karena kamu adalah penulis hidup kamu dan batas terbesar adalah dalam pikiranmu. Teman terbaik Pro 2, kita akan ditemani Jazz Musik Pro 2 hingga nanti pukul 23 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur.

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lat sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

0: Maci, kau pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tak lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Sapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kau malas. Perempuan tuh, takut kena panas.
2: Kesana kah? Bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Kamu semua bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
3: Ale, trainak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah, bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana sih?
2: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah.
2: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis dia bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal gak butuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dari pengarahan dari sekolah, kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Cewek.
1: Mel, tuh nyong kayak ganteng ya.
2: Kumate, kenal kok.
0: Nomor HP dong, Nona.
1: Bisa ya, kakak. Mau sekalian nih nomor rekening, kok sonde nih.
2: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening tuh salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan.
1: Ih, biar su, son jadi leh.

Selamat malam teman terbaik Pro 2 Nusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 RRI Manokwari yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz. Teman terbaik Pro 2, terima kasih atas kebersamaannya di edisi siaran hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Justi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar kamu dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan memberkati.

Saudara, selamat pagi. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Manokwari kembali mengudara untuk edisi 12 Oktober 2026. Berbagai rangkaian acara dari pagi hingga malam hari nanti akan kami antarkan ke ruang dengar teman Pro 2. Dan dari Jalan Merdeka 8, terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Produk, selamat pagi. Rangkaian acara untuk 12 Oktober 2026 siap ya menemani Teman Produk dari pagi hingga malam hari nanti. Dan tentunya semangat pagi di hari Senin ya. I love Monday. Jangan katakan I hate Monday. Oke, selamat pagi. Selamat beraktivitas.
1: Saatnya sepada. Selamat pagi Teman Produk. Hanya di Produk Manokwari.
2: Sepada.
3: Selamat pagi Teman Produk.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produk FM. Teman.

0: celebrate Jesus. I know my God is able.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, tak apalah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasih.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita. Seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu ondovolo yang menceritakan kisah ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.

0: Ih, gila Mas Sampi.
1: Terlambat sudah nih. Baju sudah, celana sudah, ini baru gas.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Info Pro 2.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Pada.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

97.8 MHz ya, melakukan aktivitas di pagi hari ini, dia pagi hari Senin ya, berat memang. Berat memang ya, problema di pagi hari ini harus ditantang ya. Yang pertama mager ya, kalau sudah mager kemana-mananya juga malas, tapi kalau pagi sudah semangat ya, pagi sudah apa ya, olahraga, iya, gerakin badan, minimal jalan pagi, okay, bisa membuat teman produa sedikit lebih bersemangat di pagi hari ini, seperti komunitas Kak Julkifli itu. Pokoknya kalau pagi tidak ada hari tanpa olahraga, jalan, lari, jalan, lari. Okay, komunitas seperti Kak Julkifli sama teman-teman tuh dapat tenaga dari mana ya? Ya, setiap hari bisa lari, setiap hari bisa jalan. Nah, kita aja jalan ke depan aja kayak mager gitu. Bukan kita ya, sa. Bukan kita, kalau kita tuh sadengko. Tapi ini sah saja. Nah, tuan produk apalagi kalau misalnya pagi, ya jangan stres-stres ya, karena stres bisa memicu kanker. Kalau berkepanjangan, lah kok bisa? Iya. Ya, kenapa bisa ya kalau stres berkepanjangan bisa berisiko kanker. Nah, ternyata stres berkepanjangan bisa mempengaruhi kesehatan tubuh melalui perubahan hormon, respon kekebalan, dan kebiasaan hidup sehari-hari. Stres terbagi menjadi stres akut yang berlangsung singkat dan stres kronis yang terjadi dalam jangka waktu yang lama. Stres belum terbukti secara langsung menyebabkan kanker, tapi bisa jadi pemicu ya. Dalam produa, ini merupakan respon alami tubuh ketika menghadapi tekanan, tantangan, situasi yang dianggap mengancam. Kondisi ini terbagi menjadi stres akut yang berlangsung singkat dan stres kronis yang terjadi dalam waktu lama.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau marah.
0: Yang?
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada?

2 mahasiswa harus kreatif ya, seperti mahasiswa Sulawesi Utara yang kembangkan inovasi ampas tahu. Siapa yang suka tahu? Mahasiswa KKN di Sulawesi Utara mengembangkan inovasi pengolahan limbah ampas tahu, yakni menjadi produk makanan ringan berupa keripik bernama Kamasoy. Nama Kamasoy merupakan gabungan dari kata kamasi yang merujuk pada nama daerah, lalu soy yang berarti kedelai. Dan ide pengembangan produk ini berawal dari observasi lapangan yang dilakukan mahasiswa di salah satu pabrik tahu. Ampas tahu yang dihasilkan selama proses produksi selama ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Dan ternyata mereka berinisiatif mengolah ampas tahu menjadi keripik yang memiliki nilai tambah, lalu berpeluang dikembangkan sebagai produk usaha masyarakat. Proses pembuatan keripik Kamasoy diawali dengan mengukus ampas tahu, kemudian mencampurkannya dengan bumbu. Adonan selanjutnya diaduk hingga merata, dibentuk, lalu dikukus kembali. Dan setelah melalui pengukusan, adonan didinginkan, kemudian diiris tipis. Dan irisan ini kemudian digoreng ya, dan siap dikonsumsi. Nah, dan sepertinya enak ya, karena ampasnya lebih dibuat crispy, tentunya lebih gurih.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama.

di pukul 13 waktu Indonesia Barat dan 15 waktu Indonesia Timur. Nantinya akan ada siaran ya, siaran seleksi bintang radio antar korwil, grand final dan result show. Dan tentunya ini dari Prodo Jakarta melalui siaran di hari ini, Senin 12 Oktober pukul 15 ya waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, boleh jagoannya siapa? Yang pasti dari wilayah Papua Barat, wilayah Papua Barat, jangan lupa dukung jagoan kamu ya. Putaran 1 nantinya lagu pop Indonesia. Kalau nanti untuk putaran 2 lagu daerah tingkat, putaran 2 lagu daerah ya tanggal 16 ya. Putaran 3 lagu challenge tanggal 20 Oktober.

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi,

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.

Teman berdua, konektivitas fisik, digital, dan energi jadi kunci pengembangan dari AI. Dan teman berdua, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, pengembangan kecerdasan artifisial harus didukung konektivitas fisik, digital, dan energi yang terintegrasi. Menko Agus Harimurti menjelaskan, infrastruktur yang memadai menjadi fondasi penting untuk bisa mendorong pemanfaatan teknologi, meningkatkan produktivitas, sekaligus memperluas pemerataan ekonomi di berbagai wilayah.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Nah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Pace, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran Sri Duan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak pecah.

Menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih

0: Banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli. Rodoa!

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.